chitumbo mimi ndiye mwa kabu venga makombe mwanangu ndo dirumba rima toka mkoko no boka makede nguma puma na majene rubanga ambo ye Ditanjambi na zia kebuka mapanga ke makina kuti dambena menyambe chimine kengo bina kucha

Ayolo. Gafle fi nga murke. Bukel bukare. Yoroba wole murden dun. Murkolo si tigi dun. Ninka wole me murke jme wole. Madame Chefu Aitra. Omogo Aitra. Jangan kau kayak Edra ni Eropa boleh. Kamu ni apa apa? Kamu ni fomur kau ni. Lagi mata nak cium Eropa boleh.